0: gera pano ngakupa mamanga gravata panotika mudzi sikutika musoro mwatsena ngotapata paduda simene bumbi akoko dzulo madzana kati ngabuka sena bai kubwera makasa kazapa kudzambogonambo gare nkati kudzangumu.
1: Basi ya Vesera Radio na kuimba kwa nyakuenda tads wakwana nzidzo vinda 3:30 minutu TV mpango somalisa zinanga ndine ni shukari mwajapi kubichinda patirwa na dimingu wa ndisene bye bye.